0: Bible Gospel kwenye songaplay.com. Radio Jambo Gospel, imani yako, sauti yako, wakileta pangana.
1: Usiibie pesa ya matanga, mbona unaharibia ma MC halali jina?
0: Unachapa nyahu.
1: MC Mzuzi. Tacho Tos, inama MC Mzuzi.
0: Wakikaki malenge, unachapa nyahu.
1: Watu wakichanga, kekesha hiyo pesa kwa mwenye anafaa. Tacho Tos, inama.
0: Waki misbehave, unachapa nyahu.
1: Na hiviaji watu. Pesa ya matanga nyahunyo
0: nyahunyo nyahunyo na Busi na Lion Radio Jambo. Usiki kuna utama Kenya uko